0: 还整比那个汤鸡骨冻比较买呀。
1: 嗯。
0: 我不还要我们的这些都是汤鸡冻的那个卡巴拉的那个卡锅烙我们能做。
1: 嗯。
0: 卡锅烙这些你妈太行的问我妈来的这我不送你。
1: 嗯。
0: 你一忙在帮我扛那个卡烙的。
1: 嗯。
0: 好吧。卡烙菜也能卡菜烙的这多就菜也可冻了能的。
1: 嗯。
0: 我那说啪啪这个妈那么送你啊不晒呀，但是你，啊，我还讲，阿母，因为参木晒呀，我咪参满哒，
1: 啊，
0: 大便那么松嘛，也不能松嘛嘞。胖少介绍那胖正别来年轻了呢，再卡水卡落个，
1: 啊，
0: 反正别来再平常喊白个人个呢，喊白，
1: 安得喊白喊白，疯狂，啊 ，Hello，
2: 疯狂没得，
1: 啊，疯狂喊得可能不，嗯，拉不出个得。
2: Ambai, yang kami cari contoh pada kami. Jadi ini tu kak orang tu salah contoh na. Abu tu sini, orang ni nama itu apa? Hai, jalan yang nang mana kok play? Kak orang orang ni nang, sini borong ni nang mau. Jeng nuk ngopan orang tuan, sini hodau orang tuan bebas tanya nota kak orang ni. Nong nuk ngro bapa hai nyo, kia sik kok no tui nyo, seng abu kok bang lai kiang kai. Aro wo seng kalo ki chong mai kiang kai. Abu kia lai nyo, dira mungo thang tai ko, kok bang lai kiang kwa hai chang ko. Mungka samung kala ya nyan no tui ikhano ta. Kono samung kia rai kono thang ka. Tui ikhano. No nang bai, om dik ni saman nang bai ya hai kai kia ang lai ikhano. Garo kalo ki kok salai ni ku yang kai korok sa. Kutong kai chai chong kono tai korok sa kalo ki kazang kai chagang kai. Aro as kok bang lai mungo paya ta. Kayu je bani ya kalai milai mani. Abu rok abu hanyo. Jatuh sini borok rok ke Bangkok no. Tahu tu terus terus kita
1: cari. Kasai jom, kasai jom.
2: Lagi rok hanyo nung mani. Telefon rok hanyo nuka. Abu kali palma nuka, mayrum palma nuka. Abu dal bidang nuka aja. Abu hero. Tahu terus terus kita daka asuk mani bukak paya aja sini borok rok. Abu. Gak bela inyo sini borok kabar ani sadaku. Sini je topan ibu rokta. Mau thalik aja angkai, thaliknya betang mata najat. Apa hari, ko thalik di nangguk. Sini bagai hingkai. Apa hingkai je, tazak bayu ni rumah salai. Apa no sini dia sepanu kaya tuan, tahu sini yo ko songgotan punu kaya tuan, dia sa musta punu kaya tuan. Apa hari rokok sini kah kolong lagi nangguk. Kita se kau no tuin yo tu muno kau bang lagi, arwo ko kawai kah. Kita layan kanke, abah heroku bayar kamu. Kamu ini kan belai ke kolok mana nangku. Orang tu boleh saya pun saya jumpa, bah salari pun saya jumpa. Abah tu ini bahaya ke bono, je bini saya no. Saya sihai kelai bono ko correction kay di man. Abah abah bororok sih ni nangtai ko. Bayar pun saya jumpa, alai sampai no, bono nakari. Tapi saya ko abah kelai. Jadi saya tu, abdi herbo ngaji nangku. Macam ini sana hamzah macam kah, kay ngapa kabel lobi jom melaja. Abang macam ini bela nyok kah kolok ngaji nangku seng, soalnya nangku. Kay jorau seng mayu kui jom kan seng, abang saya pun macam ngai beli hezi ba.
1: Abang
2: kal kalu kui jom men. Lepas cerai rok, macam nak ni ham kay muih muih aku tak cuma nasing radik, kah rok ni sazah hezi ba. Kaya muih cah dirok. Kay nyok apa rok cerai rok kay ngai jodai ngli ya. Jika kalau kita matong sini, nanti hai. Jadi, apa no? Bila kalau kalau ni matong lagi, guys sini yo kalau kalau mana bising tu, sini hamzat mung, nakar mung, khairung mung, soba mung, apa biapa no paytang tadi ko. Apa no? Biasanya soalnya ni nangai, jadi samung ko bo, buat tu satu, biapa ko no sung mandat ki soi mama ni hai. Yo, unko tamai, unko unko keprap ketui. Abu no monu kita mana nanggo kekak kete ini salah ya tiba. Abu hai kita semua tunggu. Nong nunggu tu muno perkara tu hamzat pun utangka. Aro bukara tu pun belai korangka. Abu sabdan kita kita orang tu itu malia. Akhir ok ni sadaka kai. Abu terus terus bahagia bono hamri mana. Abu si kalau mana bising tiga. Bono mas rengai mas rengai. Akhir oknya kalau gue terus terus kai boto hamin chanai belai.
1: Aw.
2: Lagi no, ikut salogonya borok tonggoi, dekui canggala ni je.
1: Aw, dokai belakina takuno hambai.
2: Belak hambai.
1: Hambai. Aw.

0: Oh, tahu pun mari kita ingat cara wahai nahi seng shalkama pandawa seng kerang gaya na. Tapi yang ke shalkama pandawa seng koklam shalai jalan mana? Kalok no lek sahoy teng seng tini koklam shalai jalan. Kalok itu seng jasa samu kelai mana? Asyik no seng jini betai kaham eva kaya seng opuni fan seng ketui kelai betai man mari mana? Tapi jini fan pelakino kerakmu. Ajarabo kogdo fajar khanai nai nai ya na kogdo ko shabato. Hello.
1: Hello.
0: Phungka ham takuno lam shok.
1: Phungka ham madam hambai. Ang Robi sharoi jong do gurai. Ah. Na hambai jatono phungka. Kalog mani ti sai jong na madam. Sung kalog mani Hamalok mani, abo, mo, elam ka survival abo kudungo. Kalok mani, hamzak mani, abo sini bagay, barang kita ham. Sung, jekono samgo patsa ngay tango sini baru kay. Yaba hamalok mani aro nukde yata iko. Wai sabanyo manamusunya wai, jekono samu kay bo. Sung, dugan bani aro kanya tango, kay. Maka dengan tadi dengan rok kanya tangbo, nukung kukung hati nama hano, sung family hati nama hanyo. Sung jauhro kologia ngi tango ngi kaba, kaisa problem rogo kelai tango, alza garogo sung pasca gay hama bara ngan iya tadi. Kalogui wansui bujui, abo ani zora hamia, zora kam panjang ni salja hanya kalogui jangan bantat. Mia tangga jangan, madam tamong kabo dini to kolman kah, mia kolman lali ya, kaya bok kerengman lali ya. Kaya mia to arze madam usah tongani. Kaya tamong mak lagi kabo ang kisah kaya madam usah kah. Kaya bok kolman ya bok saya technically isu bok saya, kaya bok simino kok kok sahina ni, payri pay kita mia ni panda. Kaya sal kaman ni panda tu actually abo sengjoto nak kereng lali, kaya tuju je siar kaya ni. Jadi topik tu mana abu nanti share kan? Jadi abu hanya lepas madam. Jadi abu tu salkaman ni panda ni kuno meaning kiri kita itu. Jadi salja salkaman panda abu bodoh kaya puru actually. Jadi kola hingga ni ro. Kebang mas sak thari jadi abu tu hanya hai. Jadi abu manfiru daibiru kelai ni. Jadi kisah bujuk ni nangut dia norok dia arzeh hingga ni ro. Abu technical issue kaya issue sana nangut. Abu nanti kisah tikhanya nangut. Bahaya kan macam no. Egonda zora ni mana abu bo Hayun ni korang kesaroh khobisi abo sen, ekon tak ni zora mana? Hei tu bapak madam. Okay abo rok, kita naik kol kasih cawuta.
0: Ado, kok kiri?
1: Abo nama madam. Sen jauhuro sini baru orang bising sen, nugo sen, serumung tongo, halok mawo sen, kabang mas serumung tongo, bahagia serumung tongo, malay.

Hello, hello, hello, hello, hello. Saimaliya tamu bungka phone le fine tongo, kok duduk le fine tongo, fiapa kerenggi si mandiya. Hello. Korang kenaya mang nong tong siwo, kok kere, cai tadi mana itu angganan ni kakak yo.

kabangni mari kijing takuk te bukuk songo jara sang ha quiz panda radio quiz panda sangi tong le mani phia ba kok duk bo uram uram phaina tong go phia ba karang se man yang tong kha tamo ba se ga jing jalang kha o jara wono saiman lia phading na len han hoite kisa kok duk karang ge man no ha hello hello How? Hamte namte ye karangi manya no manya hangi tongkha tamu bungkha sik saimanliya.